مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' bihudahu amma ba'du. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Kita pada kesempatan kali ini memanfaatkan waktu kekosongan yang ada, yang seharusnya pada kesempatan kali ini kajian disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abu Abdurrahman Arif Hafizahullahu Ta'ala. Cuma karena beliau berhalangan dan harus menghadiri rapat, maka kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk beristifadah dari penjelasan dan keterangan dari para ulama, taujihat dan nasihat-nasihat beliau-beliaunya. Yang ada di hadapan anak ini adalah sebuah nasihat. Barakallahu fikunna. Dari Al-Imam Taqiyuddin Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, bagaimana beliau menjelaskan dan menggambarkan. Hafidhani wa hafidhakunnallahu jami'an. Membedah tentang spiritual atau tibbul qulub, obat dari hati atau obat bagi hati yang begitu mendalam. Beliau menjelaskan mengapa seseorang walaupun ia memiliki akal, memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran atau memiliki ma'rifat dan ilmu, namun subhanallah bisa sangat sulit melihat atau menerima al-haq. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa innama yahulu bainahu wa bainal haqqi fi ghalibil hali syughluhu bi ghairihi min fitanid dunya wa matalibil jasadi wa syahwatin nafsi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya yang menghalangi seseorang untuk

menerima kebenaran dalam keumuman atau dalam al-ghalibul hal, dalam kebanyakan keadaan, kebanyakan kondisi adalah syughluhu bi ghairihi, kesibukannya dengan selain al-haq tersebut. Kesibukan dia terhadap selain al-haq. Apa saja yang dimaksud selain al-haq itu? Yaitu berupa fitanu ad-dunia. Yaitu dia sibuk dengan berbagai fitnah dunia. Dia juga sibuk matalibil jasad, dengan tuntutan-tuntutan jasad. Demikian pula wasyahwatin nafsi, sibuk dengan syahwat pada jiwa manusia ini. Barakallahu fikunna. Nah, di sini beliau di awal ini beliau menjelaskan serta membedah dan langsung memberikan apa penjelasan pada inti masalah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 728 Hijriah menyampaikan hambatan hati untuk menerima kebenaran itu, jika ditinjau atau dijelaskan secara logis dan visual. Barakallahu fiikunna. Ada tiga permasalahan atau tiga akar penghalang hati untuk menerima al-haq. Nah, jadi tiga perkara yang fundamental, tiga perkara yang sangat mendasar, yang benar-benar menyita fokus manusia sehingga ia lalai dari al-haq. Yang pertama adalah fitanu ad-dunia. Terlalu sibuk mengejar materi, terlalu sibuk mengejar kehormatan. Nah, ini yang pertama. Kemudian kata beliau yang kedua ialah tuntutan jasad, wa matalibu al-jasad. Memanjakan fisik, ya, memanjakan kenyamanan jasmani. Nah, ya memang jasmani kita, badan kita memang memiliki hak untuk ditunaikan. Tapi ketika memang sudah tertunaikan, maka gunakan, manfaatkan jasad-jasad kita tersebut untuk mengejar serta meraih ridha Allah Subhanahu wa taala bil a'mal as-salihah, dengan amalan-amalan saleh. Kemudian yang ketiga ialah wasyahwatin nafs. Yang ketiga ialah syahwat jiwa. Keinginan, kemauan jiwa yang selalu ingin dituruti dan juga diakui atau divalidasi. Diakui ke enam, diakui kepandaiannya, diakui berbagai hal yang ada pada jiwanya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fahuwa fi hadhil halikal ainin nadhirati ila wajhil ardi la yumkinuha an tara ma'a dhalikal hilal aw huwa yamilu ilayhi fayasudduhu an ittiba'il haqq fayakunu kal ainil lati fiha nam Qadhan la yumkinuha ru'yatul asya. Dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, ia seperti mata yang melihat ke arah permukaan tanah, wajhil ard, melihat kepada permukaan tanah. La yumkinuha

0: Afwan, ada sedikit gangguan teknis, tapi labas. Kita lanjutkan. Tadi sampai la yumkinuha an tara ma'a dzalikal hilal. Yang ketika wajahnya ini sudah diarahkan melihat ke permukaan tanah, melihat ke muka bumi, maka tidak mungkin baginya untuk bisa melihat hilal, bulan sabit yang munculnya sejenak sebentar yang ada di langit dalam kondisi apa, cahaya matahari itu masih terang. Hilal, ya kan? Bagaimana dia bisa melihat hilal tersebut? Ya, sudah melihat hilal itu sendiri butuh fokus, sudah melihat hilal itu sendiri juga butuh skill. Ya, nggak sembarangan. Kadang orang melihat hilal itu memang punya skill-skill tertentu ada di antara mereka. Nah, kondisi demikian dia justru malah menundukkan pandangannya itu ke bawah tanah atau menundukkan pandangannya ke muka bumi. Nah, pada saat yang bersamaan kalau mata dia, kalau kepala dia ditundukkan ke arah bumi, dia pun kan enggak mungkin bisa melihat ke arah langit.
1: Assalamualaikum. Ahlan. Ahlan.
0: Barakallahu fikunna. Baik. Atau huwa yamilu ilaihi fayasudduhu an ittiba'il haqq. Atau memang dia punya kecondongan atau kecenderungan cenderung pada syahwat tersebut. Condong kepada keinginan hawa nafsunya. Yamilu ilaihi fayasuddahu an ittiba'il haqq, sehingga kecondongan tersebut, mailu al-jasad au mailu an-nafs ila hawa, kecondongan jiwanya kepada hawa nafsu tersebut, yasudduhu an ittiba'il haqq, akan mencegah dan menghalangi dia untuk bisa menerima al-haq. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fayakunu kal'aini allati fiha qadhan la yumkinuha ru'yatu al-asya. Atau kondisinya mirip seperti al-ain, mata yang allati fiha qadhan, yang kemasukan kotoran. Kalau misalnya seperti orang ya, naik motor kenceng di jalan raya, atau mungkin di belakangnya itu ada truk atau bagaimana, ya ngangkut pasir kan, ngangkut batu atau apa kan, biasanya ada pasir atau batu-batu yang berjatuhan itu kemudian masuk ke mata dia. Nah, itu maksudnya qadhan, yaitu kotoran-kotoran yang apa, yang masuk ke dalam pandangan mata. Sehingga kata Syekh, yaitu Syekhul Islam, la yumkinuha ru'yatul asya', sehingga ia pun enggak mungkin untuk bisa melihat banyak hal. Melihat apa saja yang harusnya bisa ia lihat. Nah, ini dua analogi visual yang mudah untuk dipahami. Dua perumpamaan yang berkaitan dengan indera penglihatan. Mata yang menunduk ke bumi, artinya orang yang fokus pada pemikiran dia, ya, yang fokus hanya pada urusan duniawi, fokus hanya ingin memenuhi kemauan jasadnya, kemauan hawa nafsunya, seperti orang yang terus-menerus menatap ke bawah tanah, melihat ke muka bumi. Jadi ya, dia gak bakal mungkin bisa melihat hilal. Dia tidak mau apa, menengadahkan atau mengangkat pandangan matanya ke atas langit. Ya mana mungkin dia bisa lihat hilal. Ya kan? Karena dia memang sebenarnya bisa dia lihat hilal. Dan dia juga punya modal. Bukan terus kemudian gak mungkin untuk tidak melihat hilal. Dia punya mata kok. Nah. Nah, seperti itu pula orang yang mengikuti hawa nafsunya. Oh, dia punya ilmu kok. Dia punya ilmu. Dia bisa mencerna ayat-ayat Allah. dia bisa mencerna hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan dia juga bisa mencerna kalam a'immatul huda. Nah, kalam a'immatul a'lam. Dia bisa mencerna ucapan para ulama dan dia bisa mengetahui ucapan para masyayikh. Nah, masyayikhul ilm wa masyayikhus sunnah. Dia bisa. Tetapi karena iya apa? Karena dia terlalu fokus untuk melihat ke bawah, enggak mau melihat hilal. Ya, dia hanya melihat apa yang dia maukan, ya dia maunya lihat bawah, ya enggak mungkin dia bisa lihat atas. Begitu juga dia hanya fokus untuk melihat kemauan hawa nafsunya, ya dia hanya fokus mau ingin memenuhi kebutuhan jasad-jasadnya, sehingga dia pun ya enggak bisa melihat al-haq ada di mana. Padahal dia tahu, padahal dia bisa mencerna dan mengetahui kemana al-haq itu berpihak, kemana al-haq itu ada. Kemudian beliau melanjutkan, fayakunu kal aini lati fiha qadan, atau setelahnya, thummal hawa qad yu'ridu lahu qabla ma'rifatil haqqi fayasudduhu anin nadhri fihi fala yatabayyanu lahul haqqu kama qila hubbuka asyai'a yu'mi wa yusam yu'mi wa yusim fayabqa fi dhulmatil afkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hawa nafsu itu terkadang menerpa sebelum ia mengenal al-haq. Sudah menimpa dia, dia sudah terkungkung dan dia sudah terbelenggu dengan hawa nafsunya sebelum ia melihat al-haq. Sehingga sejatinya kondisi itu menghalangi dia dari meneliti dan mempelajari al-haq tadi. Akibatnya, ya kebenaran tidak bisa menjadi jelas baginya. Sebagaimana kata pepatah, hubbuka lisyai, kecintaanmu pada sesuatu membuatmu buta dan tuli. Kalau sudah cinta mati sama benda, sama barang, dia sudah enggak mau melihat yang lain. Bahkan bisa jadi dia tidak bisa melihat mana yang ahsan, mana yang lebih baik, mana lebih bagus. Ya. Karena apa? Karena sudah terkunci dengan rasa cintanya kepada sesuatu tersebut. Maka kata Syekh, yaitu kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, 6 fayabqa fi dhulmati al-afkar, maka dia pun tetap, ya, maka dia pun tidak bisa beranjak dan tetap berada pada gelapnya berbagai pemikiran, gelapnya rasio-rasio manusia yang mengalahkan apa? Mengalahkan ad-dalil. Wa katsiran ma yakunu dzalika kibran yamna'uhu an ay yatlubal haqq. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Seringkali hal itu dipicu oleh sifat kibir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari sifat kibir. Seringkali butanya seseorang dari al-haq, bukan dia gak bisa ngelihat ya, tapi memang dia sengaja untuk mencampakkan al-haq tersebut. Sengaja ia sengaja ia terlantarkan al-haq itu. Gak mau ia ambil, gak mau ia pilih. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seringkali disebabkan atau dipicu oleh kesombongan. Ya, al-kibir. Yang menghalangi dia dari mencari atau menerima al-haq. Allati yamna'uhu yamna'uhu an ayyatlubal haq. Yang akan mencegah dan menghalangi dia untuk mencari dan menerima al-haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengimani akan datangnya hari akhir, qulubuhum munkirah, hati mereka mengingkari kebenaran, wahum mustakbirun, dan mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang menolak al-haq, orang-orang yang mencampakkan al-haq. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, وقد يعرض الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال سبحانه فيهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Dan terkadang, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hawa nafsu itu datang, kalau yang tadi kondisi pertama, hawa nafsu itu sudah membutakan dia sebelum al-haq datang sama dia. Ya. Hawa nafsu sudah apa? Sudah menaungi dia dan sudah merengkuhnya dan sudah menutupi dia sebelum al-haq itu datang. Ketika al-haq datang, dia sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur berpaling, sudah terlanjur menjauh. Itu kondisi yang pertama, kata beliau. Dan bisa juga terkadang hawa nafsu itu datang setelah ia mengenal al-haq, setelah ia mengenal dakwah sunnah, setelah ia mengenal as-salafiyah, kemudian ia mengingkarinya dan berpaling darinya. Ini yang mengerikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqomah di atas al-haq. Naam. Senantiasa di atas al-haq sampai kita berjumpa dan wafat nanti. Kata beliau rahimahullahu taala, terkadang hawa nafsu itu datang setelah ia mengenal kebenaran, mengenal al-haq, lalu ia mengingkarinya dan berpaling darinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Sa'usrifu an ayati alladziina yatakabbaruna yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haq." Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar, akan aku palingkan dari ayat-ayatku. Menyombongkan diri ini memang sombong, memang ditolak al-haq. Ya, ini mereka tuh sudah kenal, ngerti, faham kemana al-haq itu berpihak. Jalan al-haq itu ada di mana. Tetapi sengaja, ya, ia campakkan al-haq, ia telantarkan al-haq, dan ia apa? Ia menyombongkan diri. Menyombongkan diri, ia tolak al-haq tersebut dalam keadaan ia sudah tahu. Ya, akhirnya, karena dia menolaknya, sekalian akan Allah palingkan. Bukan Allah Subhanahu wa taala kemudian memalingkan hamba itu tanpa sebab, enggak. Karena dia sudah tahu al-haq. Sudah mengerti al-haq. Falamma zaghu, ketika mereka memilih penyimpangan. Mereka memilih penyimpangan. Mereka sudah ngerti mana jalan al-haq, mana jalan ad-dalal. Jalan al-batil. Sudah ngerti, Yahudi itu sudah paham, sudah ngerti. Makanya mereka dikategorikan sebagai maghdub alaihim. Orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka memilih sabil ad-dalalah, memilih jalan kesesatan dan penyimpangan setelah sadar, ngerti jalan al-haq itu yang satunya, tapi ia tetap memilih batil. Bukan enggak tahu, dia di persimpangan jalan, dia sudah tahu kanan ini ke jannah, kiri ke an-nar, tapi dia lebih memilih yang kiri. Ngerti dia, bukan enggak tahu. Maka kalau seperti ini kondisinya, sekalian akan Allah simpangkan, sekalian akan Allah sesatkan. Oh, sudah dikasih petunjuk, malah ditolak. Sudah ditunjukkan kepada ayat-ayatnya. Ya sekalian, kalau memang dia maunya menyimpang, Allah simpangkan. Azaghallahu kulubahum. Allah palingkan dari ayat-ayatnya. Sa'usrifu an ayati alladhina yatakabbaruna anil haq. Yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Akan kami palingkan ya orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa ada alasan yang benar. Kami palingkan mereka dari ayat-ayat kami. Ya, mereka enggak bakal, hati mereka tidak bakal bisa memahami ayat-ayat Allah. Mungkin paham, tapi mereka tolak. Mereka ngerti, mereka paham apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala sudah ngerti, sudah tahu, tapi sengaja ia apa? Sengaja ia tolak, sengaja ia tinggalkan. Azaghallahu kulubahum. Allah sesatkan sekalian. Allah simpangkan sekalian. Kata Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini, wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Andaikan kalau mereka melihat kulla ayah, diberikan semua ayat-ayat ini kepada mereka, sudah dibukakan pintu pikiran mereka kepada al-haq, mereka sudah sadar kalau selama ini salah, sadar kalau selama ini keliru, dan sudah mengerti jalan al-haq itu yang mana. Semua ayat, 1000 ayat sekalipun didatangkan kepada mereka, la yu'minu biha, gak akan mereka imani, gak bakal mereka ikuti, percuma. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Justru sebaliknya, kalau mereka yaraw sabila rusydi, atau mereka melihat jalan ar-rusyd tadi itu ya, jalan kebenaran, jalan hidayah, jalan al-haq, tapi la yattakhidhuhu sabila, enggak diambil sama mereka. Enggak diikuti jalan kebenaran tersebut. Wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Sebaliknya, kalau ia melihat ada jalan kesesatan, jalan penyimpangan, jalan hawa nafsu. Karena dia lebih menyukai dan lebih senang terhadap hawa nafsu, maka yang dia prioritaskan adalah hawa nafsunya. Maka itulah yang ia ambil, jalan hawa nafsu itulah yang ia ikuti. Nas'alallaha as-salamatu wal afiyah. Akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Terkait apa yang beliau sampaikan, terkadang sesuatu itu atau penyimpangan itu terjadi karena sifat kibir yang ada pada diri seseorang. Dan umumnya orang-orang yang kibir ini adalah orang-orang yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ilmu, nikmat kecerdasan, nikmat mudahnya untuk menimba berbagai informasi. Barakallahu fikum. Dalam kitab yang lain, kalau yang tadi disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa, kalau yang ini yang akan kita baca ini sebagai penutup ya, itu dimuat dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Radd 'ala Asy-Syadzili. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa katsirun minal muntasibina ilal ilmi yubtala bil kibri. Na'udzubillah wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Banyak sekali orang-orang yang muntasibina ilal ilm, orang-orang yang menisbahkan diri kepada ilmu. Orang-orang yang memang sudah punya pengetahuan, orang-orang yang sudah punya kecerdasan, punya makrifat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terkadang yubtala bil kibri. Terkadang diuji. Ya, diberi fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibir. Sifat sombong. Ya. Yang bermakna dua sombong itu, yang pertama ialah 6 batarul haq wa ghumtun nas. Yang pertama ialah menolak al-haq. Ya, seperti yang dikatakan oleh kaum Yahudi, yang ditempuh dan dijalani dan diikuti oleh kaum Yahudi. Naam. Dan yang kedua ialah ghumtun nas, merendahkan orang lain. Sama kaum Yahudi pun juga merendahkan orang lain. Dahulu sebelum munculnya Nabi Muhammad, sebelum muncul atau diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Yahudi Madinah karena merasa dirinya selalu dibimbing mereka kaum Yahudi dan juga para sesepuh-sesepuhnya dan juga keturunannya merasa bangga dibimbing dan selalu tasusuhumul anbiya, selalu dipimpin dan diarahkan serta dibina oleh para nabi. Itu keutamaannya mereka. Tetapi justru keutamaan ini, keutamaan dibimbing, dibina oleh para nabi, dijadikan oleh mereka sebagai bahan untuk merendahkan orang lain. Merendahkan bangsa Arab. Yang di masa itu adalah bangsa jahiliyah. Ya, karena mereka selalu terlibat perseteruan, ya, pertempuran antara mereka, kaum Yahudi Madinah, dengan kaum suku Khazraj dan Aus. Nah, di Madinah. Dan mereka selalu merendahkan orang-orang jahil, orang-orang merendahkan bangsa Arab sebagai orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kitab suci, ya. Agamanya itu dibangun tidak dibangun di atas ilmu, di atas kebodohan, di atas sifat menerka-nerka. Tidak ada arahan wahyu, tidak ada arahan ilmu pada diri mereka. Nah, sehingga mereka pun merendahkan bangsa Arab ketika itu, suku Aus dan suku Khazraj. Nah. Namun ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ternyata Allah munculkan dari garis keturunan Nabi Ismail, yaitu dari bangsa Arab. Baru mereka apa? Mereka hasad kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus menjadi nabi dan seorang rasul, menjadi seorang nabi dan seorang rasul, mereka tolak. Dalam keadaan mereka tahu, paham, yakin bahwa orang ini adalah nabi. Bahwa beliau alaihi salatu wasallam adalah rasul, ditolak. Ditolak ilmu itu yang selama ini ada di dalam kitab suci mereka. Ya, ilmu yang selama ini dibimbing dan diarahkan oleh para nabi dan para rasul yang memimpin mereka, nanti akan muncul nabi terakhir, ya, menjadi penutup para nabi, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya, mereka berkeinginan agar nabi tersebut muncul dari garis keturunan Ya'qub wal Ishaq, Ya'qub dan Ishaq. Tetapi malah muncul dari Banu Ismail. Akhirnya mereka hasad dan menolak ilmu tersebut. Tidak mau mengiman dan mengkufuri ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Kibir. Ya, menolak al-haq. Kama yubtala kathir min ahli al-ibadati bisyirki. Sebagaimana banyak orang-orang berilmu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-kibir, demikian pula banyak ahlul ibadah Allah uji dengan asyirik, dengan kesyirikan. Walihada afatul ilmi al-kibru. Oleh karenanya, afatul ilmi, penyakitnya orang berilmu itu adalah kibir. Orang yang merasa diri berilmu. Makanya kan, para ulama itu kan memberikan nasihat dan wejangan. Banyaknya ilmu itu bukan tolok ukur. Tolok ukur ilmu adalah khasyah. Ahlul ibadah Allah uji dengan asyirik, dengan kesyirikan. Walihada afatul ilmi al-kibru. Oleh karenanya, afatul ilmi, penyakitnya orang berilmu itu adalah kibir. Orang yang merasa diri berilmu. Makanya kan, para ulama itu kan memberikan nasihat dan wejangan. Banyaknya ilmu itu bukan tolok ukur. Tolok ukur ilmu adalah khosh.

Ya. Laisa kathrat riwayah, bukan apa? Bukan banyaknya riwayat, banyaknya ilmu, banyak informasi, kecerdasan, kepintaran, ya banyaknya ilmu dan informasi tentang agama ini yang sudah diserap oleh dia, bukan itu patokannya. Patokannya adalah khasyatullah. Khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Afatul ilmi al-kibru. Penyakitnya ilmu adalah al-kibir. Wa afatul ibadati ar-riya. Sebagaimana penyakitnya ahlul ibadah adalah riya. Ibadah supaya bisa dilihat dan mendapatkan sanjungan, pujian atau validasi dari orang lain. Wa haula'i yuharrimuna haqiqatal ilmi au yuhramuna haqiqatul ilmi. Haqiqatul ilm. Mereka adalah orang-orang yang diharamkan dari hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu apa? Khasyah ya akhi. Khasyah ayyuhal ummahat. Akhirnya tercegah darinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah beliau membawakan ayat yang tadi. Sa'usrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Pasti akan kami palingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa hak. Kami palingkan mereka dari ayat-ayat kami, dari ayat-ayatku. Akhwatu fillah, azzani Allahu ayyakunna jami'an. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita pelajari bersama bermanfaat untuk diri kita pribadi, bermanfaat pula untuk keluarga kita semuanya. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menunjukkan al-haq kepada kita dan senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengikutinya, dan memberikan taufik pula untuk istiqamah di atasnya sampai kita berjumpa dengannya nanti. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan memberikan taufik pula untuk istiqomah di atasnya sampai kita berjumpa dengannya nanti. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, para pemirsa, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita semua kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia dan taufiknya, sehingga di malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita kembali bertemu di satu frekuensi di dalam bingkai kajian tahsin dan qiraah atau yang biasa disingkat dengan At-Taqi. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali lagi bertemu dengan narasumber kita, narasumber tetap kita di acara Albiri, yaitu Ustaz Abdurrahman Ba'abdu Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk narasumber yang berikutnya dari kalangan santri, saat ini kita ditemani oleh akhuna Abdurrahman, Abdurrahman Ayub dari Tulab Pratahfid, ya. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kalau misalkan kita menyapa terlebih dahulu narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Abdurrahman dan juga Akh Abdurrahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya. Suara-suara semangat di malam hari ini kembali terdengar, ya. Sama-sama namanya Abdurrahman, narasumber kita di malam hari ini. Yang beda adalah, apanya yang beda?
1: Tidak ada yang beda.
0: Nah, kalau Ustaz Abdurrahman, insyaallah para pendengar sekalian sudah kenal dengan beliau, ya. Beliau adalah anak dari Ustaz Nasrul Luqman Hafizahullah. Adapun yang berikutnya narasumber kita di malam hari ini yaitu Abdurrahman Ayub. Abdurrahman Ayub, bikhair malam hari ini? Nah, alhamdulillah. Sehat atau sedang sakit?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, ya. Gimana antum, perasaan antum ketika antum ikut di acara malam hari ini? Tegang atau biasa aja ini?
2: Biasa aja.
0: Biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Masya Allah. Antum baru masuk ke studio ini berarti, ya? Baru masuk, ya. Baru masuk tapi beliau sudah tidak apa ya, tidak grogi, ya. Masya Allah, patut diapresiasi. Abdurrahman Ayub, ini antum berasal dari mana?
2: Situbondo.
0: Situbondo, masya Allah. Dekat sini berarti, ya? Ya. Antum sekarang kelas berapa nih?
2: Pratahfid.
0: Pratahfid. Itu tahun pertama di tahfid berarti, ya? Nah, kalau boleh tahu acara atau hafalan antum sekarang sampai mana sudah?
2: Al-Hajj.
0: Al-Hajj. Masya Allah, ya. Masih pratahfid sudah al-hajj. Masya Allah. Allahu barik fik. Dan antum sebelumnya sempat sekolah di Masjid Situbondo. Masya Allah. Ya, beliau sudah sempat mengenyam pendidikan di MTP Situbondo, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para asatidzah dan juga para musyrifun yang bertaun di Ma'had Situbondo. Amin. Allahumma amin. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertegur sapa ataupun mengirimkan pertanyaan atau juga mau menyetorkan bacaannya, bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp di nomor 089-888-59-888. Bagi Anda yang ingin menyetorkan, bisa menghubungi kami bisa lewat WhatsApp, mengirimkan rekaman via WhatsApp, ataupun juga nanti menjapri kami dan mengatakan kalau misalkan antum ingin dari Telegram langsung, maka insya Allah juga akan kami persilahkan. Bisa dua opsi insya Allah ta'ala. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi kajian tahsin dan qiraah kita di malam hari ini. Barakallahu fikum dan selamat mendengarkan. Tafadhal Ustaz Abdul Rahman. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. Para pendengar setia radio Minhajul Athar, pada malam hari ini biiznillah ta'ala, sebagaimana tema yang telah di sebarkan bahwa insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas atau kita akan mengenal 4 hukum dari nun sukun dan tanwin. Pada malam hari ini, pada pertemuan yang keempat biiznillah ta'ala, ana ditemani oleh Al-Akh Abdul Aziz sebagai MC dan juga Al-Akh Abdurrahman Ayyub hafizahumullah. Jazahumullahu khairan atas antusias mereka berdua, dan juga tim Radio Minhajul Athar, tak lupa ana ucapkan rasa syukur ana kepada mereka serta teman-teman yang berkecimpung dan membantu keberlangsungan acara ini. Insyaallah, sebelum kita membahas atau mengenal 4 hukum nun sukun dan tanwin, ana ingin sedikit meralat terkait pembahasan kita di pertemuan yang lalu seputar hukum mempelajari ilmu tajwid. Ana menyebutkan di pertemuan yang lalu bahwa hukum mempelajari tajwid itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Namun ternyata di sana terdapat khilaf bainal ulama fi hukm al-iltizam bi ahkam at-tajwid baina mushaddad wa mutasahil. Al-ulama ikhtalifun, ada yang mutasyaddid yakni keras, yaitu sebagaimana yang telah kita sebutkan, mereka ada yang berpendapat bahwa hukum mempelajari tajwid dan berkomitmen dengan hukum-hukum tajwid itu hukumnya adalah wajib. Dan juga tentunya mereka rahimahumullah, berdasarkan dalil-dalil yang mereka pegang. Namun di sana terdapat khilaf. Ada ulama, ada sebagian dari para ulama yang menyatakan dan berpendapat bahwa hukum dari mempelajari tajwid serta berkomitmen dengan hukum-hukum tajwid itu hukumnya adalah mustahab, tidak sampai kepada hukum wajib. Pendapat yang kedua ini, mereka tentunya juga memiliki dalil-dalil yang kuat. Di antara dalil yang dijadikan landasan oleh mereka, para ulama rahimahumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, yang artinya, "Dan tidaklah kami menjadikan bagi kalian agama ini sesuatu yang memberatkan." Tentunya kita ketahui bersama bahwa komitmen dengan hukum-hukum tajwid ketika hendak membaca qiraatul, ketika hendak membaca Al-Qur'anul Karim, itu akan terasa berat dan akan terasa susah terhadap orang-orang awam tentunya yang jauh dari ilmu agama Islam. Maka para ulama, sebagian mereka berpendapat, salah satunya mereka berdalilkan dengan firman Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan pendapat ini kita lihat sangatlah kuat karena di sana terdapat penopang-penopang dan juga kathir, yakni banyaknya kalam ulama al-mu'asirin, ulama kibar. Di antaranya adalah kalam dari Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga di sana terdapat kalam dari Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah, dan juga terdapat kalam dari Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan masih banyak kalam ulama yang lainnya yang berpegangan atau berpendapat dengan tidak wajibnya komitmen terhadap hukum-hukum tajwid ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Dan di sana terdapat pendapat ketiga, yaitu pendapat yang pertengahan antara dua pendapat yang telah kita sebutkan di atas. Mereka, pendapat yang ketiga ini kita katakan pertengahan karena mereka merinci pada sebagian hukum-hukum, mereka menganggapnya itu dihukumi wajib untuk dipelajari, untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah ketika hendak membaca Al-Qur'an, dan di sana terdapat hukum-hukum yang mereka hukumi mustahab, tidak sampai pada batasan wajib. Demikian sedikit ralat dari ana, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dimengerti. Kemudian para pendengar radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, kita langsung saja memasuki pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu pembahasan mengenal empat hukum nun sukun dan tanwin. Linnunis sakinah tanwin inda iltiqaihima bihurufil hija arba'atu ahkam. Nun sukun dan tanwin tatkala salah satu dari keduanya bertemu dengan huruf hijaiyah, itu padanya terdapat empat hukum. Namun dari keempat hukum ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, insyaallah kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah hukum pertama dari keempat hukum tersebut. Keempat hukum tersebut adalah yang pertama disebut dengan al-izhar. Disebut dengan al-izhar. Kemudian yang kedua adalah al-idgham. Yang kedua adalah al-idgham. InsyaAllah kita akan bahas terkait al-idgham pada pertemuan-pertemuan berikutnya biiznillah. Kemudian yang ketiga al-ikhfa. Dan yang keempat adalah al-iqlab. InsyaAllah terkait tiga hukum yang terakhir ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas hukum pertama dari keempat hukum tersebut. Kita masuk pada hukum pertama yaitu al-izhar. Sebelumnya kita akan menyebutkan makna al-izhar secara bahasa dan secara istilah tajwid. Al-izhar lughatan al-bayanu wal-wuduh. Al-izhar secara bahasa artinya adalah al-bayan wal-wuduh, yaitu menjelaskan dan memperjelas. Wastilahan ikhrajul harfil mudhar min makhrajihi min ghairi ghunnatin kamilah. Dan izhar secara istilah tajwid maknanya adalah ikhrajul harfil mudhar min makhrajihi, yaitu melafalkan huruf yang dibaca izhar dari tempat keluarnya. Min ghairi ghunnatin kamilah, ada qaidnya, yaitu tanpa melafalkan huruf yang dibaca izhar dari tempat keluarnya tanpa disertai dengung yang sempurna. Difahami biiznillah. Kemudian al-murad bil harfil mudhar hiya an-nun as-sakinah wat-tanwin al-waqi'atani qabla ahrufil izhar. Yang dimaksud dengan huruf yang dibaca izhar adalah nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf izhar. Apa saja huruf-huruf izhar? Huruful izharul halqi sittah. Wahia al-hamzah. Al-hamzah wal-ha wal-ain wal-ha wal-ghain wal-kha. Huruf-huruf izharul halqi itu ada enam. Yang pertama yaitu huruf hamzah. Kemudian yang kedua adalah huruf ha. Yang ketiga huruf ain. Yang keempat huruf ha. Yang kelima huruf ghain. Dan yang keenam adalah huruf kha, al-kha. Keenam huruf ini telah dikumpulkan di dalam sebuah bait yang dikumpulkan oleh Al-Allamah Al-Jamzuri rahimahullah fi qawlihi fi matan tuhfatul atfal qala hamzun fahaun thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah telah mengumpulkan huruf-huruf tersebut dalam baitnya. Hamzun, yakni huruf hamzah, fahaun, lalu huruf ha, thumma aynun ha'u, kemudian huruf ain dan huruf ha, muhmalatani, keduanya tidaklah bertitik, yakni huruf ain dan huruf ha. Beliau memberikan sedikit penjelasan bahwa kedua huruf tersebut, yaitu huruf ain dan ha, tidaklah bertitik. Thumma ghainun kha'u, muhmalatani thumma ghainun kha'u. Lalu yang kelima adalah huruf ghain dan yang keenam adalah huruf kha. Naam. Maka apabila salah satu dari keenam huruf ini bertemu setelah nun sukun, baik nun sukun itu berada dalam satu kata atau dalam dua kata, atau apabila keenam huruf tersebut bertemu setelah tanwin, dan tanwin tidak akan terjadi kecuali pada dua kata. Maka apabila bertemu keenam huruf tersebut, salah satu dari enam huruf tersebut setelah nun sukun ataupun tanwin, maka wajib hukumnya dibaca dengan izhar dan dinamakan dengan izharul halqi. Mengapa dinamakan dengan izharul halqi? Sebelumnya dinamakan dengan izhar sebabnya adalah li zuhurin nun as-sakinah wat tanwin inda mulaqat ahad hadhihi al-huruf as-sittah ay huruf al-izhar. Mengapa dinamakan dengan izhar? Karena nun sukun dan tanwin dibaca jelas tampak ketika bertemu dengan salah satu dari keenam huruf ini, yaitu huruf izhar. Amma tasmiyatuhu halqiyan falianna hurufuhu sittah takhruj minal halqa. Dinamakan dengan huruf izharul halqi, dinamakan dengan halqi karena keenam huruf tersebut, keenam huruf izhar tersebut semuanya keluar dari tenggorokan. Al-halq adalah tenggorokan. Nah. Sebab izhar an-nun as-sakinah wa tanwin. Sebab dibacanya nun sukun dan tanwin secara izhar, secara tampak, secara jelas. Sebabnya adalah sebab izhar nun sakinah tanwin inda mulaqat ahad hadhihi al-ahruf as-sittah ba'da al-makhrajain li'anna an-nun wat-tanwin yakhrujan min tarafil lisan. Sebab dibacanya nun sukun dan tanwin secara izhar, secara jelas, ketika bertemu dengan salah satu dari keenam huruf tersebut, yakni huruf izhar tersebut, adalah jauhnya tempat keluar huruf izhar tersebut. Jauhnya tempat keluar huruf izhar dengan nun sukun ataupun tanwin. Karena nun sukun, karena nun dan tanwin keluarnya dari ujung lidah. Sedangkan keenam huruf izhar keluarnya dari tenggorokan, keluarnya dari halq, yaitu tenggorokan. Dan di antara keduanya tidak ada hubungan taqarub, yakni kedekatan, ataupun at-tajanus, kesamaan antara huruf izhar dengan nun sukun ataupun tanwin. Antar keduanya itu tidak ada hubungan kedekatan ataupun kesamaan yang mengharuskan terjadinya idgham ataupun ikhfa. Idgham adalah idkhalu syai', memasukkan antara dua huruf. Yang pertama dimasukkan kepada huruf yang setelahnya. Begitu pula ikhfa. Maka karena sebab tidak adanya hubungan antara huruf izhar dengan nun sukun ataupun tanwin, tidak ada hubungan kedekatan ataupun kesamaan, maka yang ditetapkan adalah hukum izhar, yaitu dengan cara menjelaskan huruf yang keluar tersebut.

0: Haqiqatul izhar, hakikat dari izhar adalah an tantuqa an-nun as-sakinah aw at-tanwin nutqan wadihan min ghairi ghunnatin kamilah. Hakikat dari izhar adalah melafalkan nun sukun ataupun tanwin dengan lafal yang jelas tanpa disertai dengung yang sempurna. Dengung yang sempurna miqdarnya itu, ketentuannya itu adalah 2 harakat. Namun izhar itu tanpa disertai dengan dengung yang sempurna. Ya, ini dengungnya ada, namun tidak sempurna 2 harakat, namun kurang dari 2 harakat. Thumma, kemudian langsung melafalkan huruf izhar setelahnya, yakni setelah melafalkan nun sukun ataupun tanwin dengan lafal yang jelas tanpa disertai dengung yang sempurna, kemudian setelahnya langsung melafalkan huruf izhar setelah melafalkan nun sukun dan tanwin tanpa ada jeda dan tanpa berhenti di antara penyebutan dari kedua huruf tersebut. Yakni tanpa adanya jeda antara penyebutan huruf izhar dengan penyebutan nun sukun ataupun antara huruf izhar dengan penyebutan tanwin. Tanpa ada jeda dan tanpa ada berhenti. Contohnya pada kalimat min ahadin, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Contohnya dalam firman Allah, pada kalimat min ahadin, nunnya kita baca dengan jelas, min diberi, dengan diberi dengungnya sebentar saja, kemudian langsung kita lanjutkan untuk penyebutan huruf setelahnya yaitu huruf alif, tidak ditahan penyebutannya langsung tanpa adanya penahanan. Dengan kita menyebutkan nun secara jelas, menjelaskan huruf nun, diberi dengungnya sebentar saja tanpa menyempurnakan dengungnya tersebut, langsung kita masukkan ke huruf izhar yaitu al-hamzah di sini, itu al-alif min ahadin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Demikian contohnya. Tidak boleh terlalu lama, dan juga contohnya terlalu lama begini. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dia memberikan miqdar al-ghunnah di sini kamilah atau bahkan lebih dari 2 harakat. Ini termasuk sebuah kesalahan. Atau di antara kesalahan juga, ia tidak memberikan dengung. Dia seakan-akan membaca nun dengan fathah. Dia mencampurkan antara suara nun sukun dengan fathah yang ada di alif hamzah. Fama, contohnya begini. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak menjeda sedikit dengan memberikan dengung. Dengung dari nun sukun. Maka ini termasuk sebuah kesalahan juga. Jadi yang benar adalah kita menyebutkan, kita melafalkan nun secara jelas dengan diberi dengungnya sebentar saja tanpa menyempurnakan dengungnya tersebut, kemudian kita langsung lanjut ke alif atau hamzah di sini. tanpa adanya jeda atau berhenti. Nah, maksud perlu ditekankan bahwa maksud tanpa dengung yang sempurna yaitu tidak didengungkan selama dua harakat seperti pada idgham dan juga ikhfa. Kemudian di sana terdapat tingkatan-tingkatan izhar. Ada tiga. Tingkatan tertinggi yaitu al-ulya, tingkatan izhar tertinggi izhar, tingkatan tertinggi pada izhar yaitu yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hamzah dan huruf ha. Ini adalah tingkatan tertinggi izhar. Kemudian tingkatan pertengahan, tingkatan kedua yaitu tingkatan yang pertengahan usta, yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ain dan huruf ha. Kemudian tingkatan yang terakhir, tingkatan yang terendah, yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf ghain, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghain dan huruf kha. Ini adalah tingkatan terendah. Jadi ada tiga tingkatan izhar. Yang pertama ada tingkatan tertinggi yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hamzah dan ha. Kemudian tingkatan yang pertengahan ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ain dan ha. Kemudian tingkatan yang terendah adalah ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ghain dan kha. Nah, demikian pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu pembahasan mengenal empat hukum nun sukun dan tanwin. Namun dari keempat hukum tersebut kita malam hari ini mengambil satu dari keempat hukum tersebut, dan yang tersisa dari tiga hukum yang belum kita bahas insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu sesi pembacaan dan praktek.
1: Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semua berada. Kembali kami menghasung kepada para pendengar dan mengajak bagi antum yang ingin memberikan pertanyaan ataupun bertegur sapa atau juga mau menyetorkan bacaannya, bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp di nomor 089-888-59-888. Sekali lagi, bagi antum yang ingin mengirimkan pesan ataupun mengirimkan pertanyaan atau ingin menyetorkan bacaan dari surah-surah pendek, maka bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp di nomor 089-888-59-888. Ya, insyaallah taala kita akan langsung masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi membaca Al-Qur'an, sesi kajian tahsin dan qiraah yang kedua antara Ustaz Abdul Rahman dan juga Abdul Rahman Ayub hafizahumallahu taala. Kami persilahkan kepada beliau untuk memulai sesi yang kedua.
0: Kita pada malam hari ini akan membacakan surat Al-Fil bi'idznillah ta'ala. Naam, kita mulai.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن

0: ترميهم بحجارة من سجيل
1: فجعلهم كعصف مأكول
0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: نعم. Pada surat ini terdapat hukum yang telah kita bahas pada malam hari ini, yaitu salah satu hukum yang telah kita bahas pada malam hari ini yaitu al-idhar. Yaitu pada qaulullah azza wa jal wa arsala alaihim tayran ababil. Di sini terdapat hukum salah satu hukum dari empat hukum nun sukun dan tanwin, yaitu hukum izhar pada kalimat apa, mungkin Al-Akh Abdurrahman Ayyub.
0: Tayran ababil.
1: Ayuh. Nah, betul. Masya Allah, Al-Akh Abdurrahman Ayyub sangat perhatian. Jazakumullah khair. Naam, tepat sekali jawaban beliau, barakallahu fih, yaitu pada kalimat tayran ababil, wa arsala alaihim tayran ababil. Di sini terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah. Nah, di sini hukumnya sebagaimana telah kita jelaskan bahwa hukumnya adalah izhar harf al-muzhar, yaitu hamzah di sini. Nah,

Nah, kemudian insya Allah kita akan melanjutkan, anak akan membaca, kemudian setelahnya Al-Akh Abdurrahman akan membaca dari awal hingga akhir. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل.

0: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: نعم، جزاكم الله خير الأخ عبد الرحمن. ما شاء الله bacaannya sudah bagus. Mungkin di situ terdapat beberapa koreksian terkait makhraj dari huruf shad dan juga huruf sin. Mungkin perlu Al-Akh Abdurrahman perlu membedakan antara suara dari huruf shad dan huruf sin. Ini sebenarnya di luar pembahasan kita pada malam hari ini, namun itu sedikit masukan atau koreksian dari ana. Wallahu a'lam.
2: Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan seksama bacaan surah Al-Fil yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Rahman dan juga Al-Akh Abdul Rahman Ayub dari Situbondo. Namun kami masih ingin mendengar salah satu bacaan juga yang semoga ada dari para pendengar yang ingin menyumbangkan bacaannya, yaitu bacaan surah Al-Fil ya, atau juga mungkin boleh surat-surat pendek yang lain. Tapi kalau itu surah Al-Fil maka ahsan ya. Bagi para pendengar yang juga ingin mengirimkan pertanyaan seputar hukum-hukum tajwid yang lain, maka kami persilahkan dengan seluas-luasnya. Atau bisa bertanya apapun yang berkaitan tentang hukum tajwid, baik itu hukum nun sukun dan tanwin atau juga hukum-hukum yang lain. Gitu saat ya? Bisa kan?
1: Nah, insyaAllah
2: Abdul Rahman menyanggupi untuk menjawab semua persoalan dan juga pertanyaan dari antum semua. Atau mungkin mau nambah surat lagi Ustaz?
1: Gimana Abdul Rahman? Abdul Rahman? Mau nambah surat lagi?
2: Ya, Abdul Rahman menyanggupi untuk menambah surat lagi, maka kita akan lanjutkan kembali ke surat yang berikutnya insyaallah taala Ustaz ya.
1: Tafadhal Ustaz. Kita akan membacakan surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لإيلاف

0: Dikarenakan masih belum ada yang bergabung bersama kami di acara Ataki ini dalam mengirimkan pesan dan juga sudah ada Ustaz. Ustaz yang bacakan ya.
1: Fadhal Akhdur Rahman.
0: Apa Akhdur Rahman yang ingin membacakan pesannya? Ya, insyaallah pesannya akan dibacakan oleh Ustaz Abdurrahman Ba'udu. Tafadhal Ustaz.
1: Naam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Salam kenal untuk pemateri kita malam ini, yakni Al-Ustaz Abdurrahman Ba'abdu Hafizahullah. Jazakumullahu khairan atas ilmu dan faedahnya, insyaallah bermanfaat bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Ana izin bertanya ya Ustaz. Naam, apakah sifat gunnah pada nun mempengaruhi makna atau arti suatu bacaan pada huruf izhar? Salam juga untuk MC dan kru RMA yang bertugas malam ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Jazakumullahu khairan. Apakah sifat gunnah pada nun mempengaruhi makna atau arti suatu bacaan pada huruf izhar? Oke, Ustaz.
1: Insyaallah selama tidak mengubah huruf tersebut, wallahu a'lam, itu insyaallah tidak sampai terjatuh kepada pengubahan makna atau arti dari kalimat tersebut. Namun ia mungkin akan terjatuh pada kesalahan dalam pengucapan huruf tersebut dan cara membaca kalimat tersebut dengan baik dan benar. Ia mungkin akan tidak memberikan hak-hak dari huruf tersebut, tentunya dari sifatul huruf di sini ya, yaitu gunnah. Gunnah ini adalah sifat dari nun sukun ataupun tanwin. Gunnah itu merupakan sifat dari nun sukun dan tanwin yang melekat pada nun sukun dan tanwin. Namun apabila misalkan kita kurang dalam memberikan gunnah, dalam memberikan tempo atau dalam memberikan gunnah, itu tidak, insyaallah tidak sampai pada sampai mempengaruhi makna dan arti dari kalimat tersebut, insyaallah taala, wallahu a'lam.
0: Nah ya, itu tadi jawaban dari soal yang disampaikan oleh Ami Abdul Hayyi Seluma Hafizahullah. Ya, kami masih menunggu dari para pendengar yang lain. Apakah ada lagi pertanyaan ataupun apa namanya salam yang akan disampaikan, atau juga mungkin ada yang ingin menyetorkan bacaannya dengan mengirimkan rekaman atau yang lainnya juga bisa insyaallah taala. Kesempatan besar bagi antum semua, karena insyaallah taala Ustaz Rahman akan memeriksa bacaan antum yang dengannya semoga di hari kedepannya antum bisa lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Kemudian Ustaz, apa terlintas di pikiran Ana?
1: Naam.
0: Terkait soal yang barusan. Apakah jika kita melakukan kesalahan ini ya dalam membaca Al-Qur'an, yang mana itu bisa mempengaruhi makna atau arti, apakah itu berdosa, Ustaz?
1: Tentunya apabila kita secara tidak sengaja atau mungkin karena kurangnya kita di dalam mempelajari hukum tajwid, hukum tajwid, karena mungkin minimnya pengajar atau ya, sebab-sebab lainnya, namun kita memiliki tekad atau usaha untuk memperbaiki bacaan kita dan tidak menyengaja dalam tidak menyengaja untuk mengubah huruf atau bahkan kalimat dari Al-Qur'an tersebut, maka insyaallah Allahu a'lam tidak terkena dosa. Nah, namun yang dikhawatirkan apabila kesalahan itu terjadinya pada surat Al-Fatihah, maka di sini terdapat hasungan bagi setiap kita untuk mempelajari terkhusus cara membaca surat Al-Fatihah, karena itu merupakan pondasi dalam salat kita. Yang apabila kita kurang dalam kurang baik dan kurang tepat dalam membacanya, dikhawatirkan salat kita akan a'udzubillah sampai kurang atau tidak diterima atau ya, wallahu a'lam.
0: Nah, masyaallah ya. Kemudian mungkin Ustaz bisa mencontohkan kesalahan yang dapat mengubah arti yang itu dapat terjadi di surat Al-Fatihah, Ustaz.
1: Kesalahannya tentunya banyak, namun
0: yang paling sering terjadi di kalangan orang-orang di luar, Ustaz.
1: Yang sering terjadi di antaranya adalah mungkin pada kalimat ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, mungkin ada yang membacanya dengan ghairil maghdubi dengan membaca huruf dal.
0: Oh, berarti dad menjadi huruf dal.
1: Menjadi huruf dal.
0: Nah,
1: ghairil maghdubi. Nah, ada juga mungkin ihdinas siratal mustaqim, yang mestinya pakai sin mustaqim, dia mengubahnya dengan huruf sad ataupun dengan huruf shin, misalkan mustaqim. Banyak tentunya kesalahan, contoh-contoh kesalahan yang sering terjadi. Ar-Rahmanir Rahim, ada yang membaca dengan ini tentunya yang parah ya, mungkin bacanya dengan yang terdengar itu sepintas seperti membaca huruf waw, Ar-Rahmanir Rahim. Itu nah, termasuk nah, ini yang parahnya tentunya.
0: Apalagi kalau misalkan seseorang itu imam ya, berarti patut sangat diperhatikan berarti ya,
1: tentang Al-Fatihah ini, karena dia sebagai panutan makmum. Apabila di sana terdapat imam yang kurang tepat di dalam membaca Al-Qur'an, maka ini perlu diperhatikan dan dimotivasi kepada imam tersebut untuk mempelajari hukum-hukum tajwid dan mempelajari setidaknya dia mau mempelajari cara membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Wallahu a'lam.
0: Naam. Jazakumullah khairan. Kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar, bagi antum yang ingin bacaannya diperiksa oleh Ustaz Abdurrahman Ba'abdu, juga tidak mengapa antum mengirimkannya di lain waktu. Misalkan antum mengirimkan pesan berupa rekaman sambil melampirkan pesan, Afwan Ustadz, ini apa namanya bacaan ana, surat ini tafadhol bisa dikoreksikan ke Ustadz Abdurrahman Mbak Abduh. Nah, nanti kita akan sampaikan ke beliaunya di, dan akan disampaikan koreksiannya di acara At-Taqi satu gitu ya.
1: Insyaallah. Nah, pada pertemuan mendatang inilah.
0: Nah, nah. Ya, seperti itu mungkin untuk pertemuan kita di malam hari ini. Oh, na'am, ada lagi yang mengirim pesan nih dari Ami Abdul Hayy. Saya lupa lagi. Bismillah, al-afu minkum. Insyaallah ada, dan kami semua para pendengar senang dengan adanya kajian tentang ilmu tajwid seperti ini. Ya, al-afu minkum. Ana agak batuk di malam hari ini. Izin bertanya, kalau boleh tahu kajian ini antum pakai kitab apa ya, dan apakah kitabnya sudah beredar? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Oke, Ustaz.
1: Nah, terkait kitab tajwid tentunya banyak, dan ana sendiri tidak beriktimad pada satu kitab, tidak berlandaskan satu kitab. Namun sifatnya mengutip dari kitab ini dan kitab itu saling melengkapi.
0: Nah, nah.
1: Karena tentunya kitab tajwid banyak sejak dulu hingga yang sekarang, apalagi di akhir-akhir ini banyak para muallif tajwid. Namun yang perlu diperhatikan dari kitab-kitab tajwid itu untuk kita mengambil kitab yang afdalnya itu yang sudah memiliki tahqiq dari para ulama dikenal.
0: Naam, naam. Berarti kita tidak boleh mengambil sumber secara acak gitu saja.
1: Acak atau boleh dikatakan sembarangan begitu saja, bebas begitu saja tidak. Namun tentunya banyak kitab-kitab tajwid di zaman ini banyak. Namun yang penting itu adalah kita mengambil atau mempelajari kitab tajwid. Jika kita ingin mempelajari suatu kitab secara khusus dan ingin mengajarkannya, alangkah baiknya apabila kitab tersebut telah adanya tahqiq dari para ulama. Ini akan lebih membantu kita.
0: Naam, naam, naam. Ya, mungkin pertemuan kita di malam hari ini cukup sampai di sini saja. Saya Abdul Aziz Sodik selaku MC di malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz Abdurrahman Ba'abduh dan juga Akh Abdurrahman Ayub yang mau bersedia menemani kita di kajian At-Taqi malam hari ini sampai akhir acara. Kemudian juga Anda juga berterima kasih, jazakumullah khairan, kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang mau terus stay dan mengikuti serta menyimak kajian tahsin dan qiraah ini sampai akhir. Dan tak lupa pula kepada kru Radio Minhajul Athar yang bekerja di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk antum semua. Amin, Allahumma amin. Kemudian juga ana meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam acara ini, kajian At-Taqi, ada kesalahan kata, kesalahan ucap, ataupun kesalahan pengucapan gelar atau nama. Ana meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan dan keutamaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai seorang hamba, maka kita wajib berusaha dan terus berdoa. Kita tutup majlis kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.